0: ཁྱི
1: ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱜᱚᱨ ᱡᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ
2: ᱪᱤᱠ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱠᱚᱢᱵᱩ ᱪᱤᱱᱪᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱮ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱤᱞᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱩᱥᱩ ᱜᱟᱦᱤᱱ ᱠᱚᱢᱮ ᱠᱚᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝᱵᱩ ᱛᱤ ᱥᱟᱯᱡᱩ ᱠᱩᱢᱫᱚᱵᱞᱮ ᱞᱟᱝᱪᱮ ᱣᱮᱱᱫᱟᱝ ᱨᱮᱫᱩ ᱪᱷᱮ ᱠᱚᱱᱥᱮ ᱠᱚᱢᱵᱩ ᱥᱤᱥᱤ ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱤ ᱠᱟᱪᱷᱚᱞᱟ ᱪᱷᱚᱢᱮ ᱪᱷᱩᱱᱫᱩ ᱞᱚ ᱥᱩᱣᱟ ᱥᱤ ᱛᱟᱭᱫᱤ ᱥᱚᱝ ᱪᱤᱵᱮ ᱞᱟᱢ ᱥᱟᱵᱱᱤ ᱪᱤᱵᱮ ᱠᱟᱝᱵᱩ ᱪᱷᱟᱞᱩᱝ ᱭᱚᱝ ᱣᱮ ᱪᱤᱛᱩ ᱥᱤᱢᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱮ ᱪᱷᱮᱵ ᱤᱢᱵᱮ ᱪᱤᱵᱮ ᱠᱟᱝᱨᱩ ᱪᱷᱟᱞᱩᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱫᱩᱱᱮ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱪᱷᱮᱭᱩ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ནི ཡང སིང སིང བ དང ལམ ཐི དིམ ཤུ ཆི བེ ཁོང པོ རྒྱབ དུ དེ སིང གི བེ ཚོར ན ཤི ཡོང ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ནི ཡང སིང སིང བ དང ལམ ཐི དིམ ཤུ ཆི བེ ཚོར ན ཤི ཡོང ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ནི ཡང སིང སིང བ དང ལམ ཐི དིམ ཤུ ཆི བེ ཚོར ན ཤི ཡོང ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ནི ཡང སིང སིང བ དང ལམ ཐི དིམ ཤུ ཆི བེ ཚོར ན ཤི ཡོང ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ནི ཡང སིང སིང བ དང 남 차지 뉴나 차지 비교인 로게 파트 니도 니슈 저주르 지알 싱비에 품이 뒤통티 습토 참부 예베 켄드 디라 캬토 심제낭 미구 디웨 뷰리키 규지 인베 뿌리 지가와 탕 쳔미 록바 갸체 탕 페체 칸키 강도 켄숑 렘부 유라 낭레 능투 탕 치라 참차 테투 켄치 하장 참부 유 로게 파트 지알 싱비에 품이 뒤통 지도 카바 레워 예 구치 추추 직추 추추 지
0: Tiring anzu loge ba dhru thamdi ane lemba kaaji jili na lo liya bola mola liya kwenju ne ane nyongzo mune di kandere dhosi daha dhru.
3: Ti shabsha ji wadi jik tsudash taro nani yongdwe?
4: Gyawo shushdu wala.
3: Nase?
4: Yangwo shushdu.
3: Chindu lemba di tigu dhwe?
4: Da di hongho ma shabha.
3: Ti loge ba dhru tham ane kira liya kuya yi.
4: Nase nase.
5: Hongo di na ti tubla.
1: Jidu khabar, legor ye guji, chuchu jik chu, chuchu jik.
6: Mingla dakje che ne, mingne ki nyinga le che, Beijing Bimi Tang Tewe Rengxin ki, mingne Zhonglu Suri Menze Ximchu Kangtang, Yingtong Cenze Nyamche ki, mingla jieze chi bie, jiesim chi gu biegu yin. Mingla dakje che zi, mingne ki nyetun ngui ne, xin tupla, kengchung ki ngui, zhuo mi si. Beijing Bimi Tang Tewe Rengxin ki, mingne Zhonglu Suri Menze Ximchu Kang ki, nganji sudab ki menju chi dab, sardo dio yu jing. Kelin Bangdian Jiang Tang, Mingtu Zangsi, Mugyur Zegyu, Purni Dongwa, Wangzi Nyamsu Jieyu. Kesi Kiran Ming Ribzhi Chiba Tang, Ming Seba Ming Tongwa, Mingju Tuanba, Ming Gamba Suogi Nantun Yuzi. Beijing Bimin Tang, Tewei Rengxin Ki, Mingnian Zhonglu Suri Menze Ximchu Kang La Pip Tang, Ngoyola Kabar Tang, Congkang Nang Lepian Ki Gongzhu Ngabzhu, Rimi Dakje Tang, Rimi Nyamlin Nang Xiaobie, Guni Pibar Gesu Xiu, Sanye, Hasi Chongki Lingguor Xialam, Hahuo Congchong Ki Nyinzham. Luzhi Kabar, Lego Ye Guji, Chu Ji Nga Nga Ni Chu, Jik Dun Sun, Ye Gu Gu Gu, Dun Nga Ni Chu.
7: Chibu Chi Nga, Chi Chung Dung, Chibu Chi Nga.